Ikabal ma. Ikabal makin sitan sunsun kele ayah mai. Mangi tanya ni dia mangi hit. Aye kardwa teteran langkaran ini naya gila. Eto ayah ikam mohon tukar mangi hidih balu. Ikabal ma mangi hit evahalati puna dorak kerja. Mamba lagi ni dia. Ayah gas vali manawari kaya gila. Ete es ayah gi asik. Hamuane tad prema. Oyat tak balo. Aye, mungkin asalnya tiba nak kata oyat dek kata. Nanti oyat gitu tiba no kata apa mungkin ya, baik ya, bayu nanti. Mantu dah ni ni apa dah nanti mah? Tiada nama hangga kata ika, ika bagi rasak. Oyat tak balo kata mungkin na weno. Ete hina pidi pasi. Mungkin itu ni ane mana sunsun weno. Makud mang kemati uneh, ayah dia tu betiga balangin dah. Tapi kita pergi, tapi kita bel mak. Itu ayah ke beluan eh? Samahar itu ayah tek punci mohda kitorak wenit ed mat. Ek bel mulu ramen itu nanti kerjaan ntar alu ku hengi mak guna. Tem mat itu ane ke prasna. Ayah tem mohda kevigi ada passe. Haring hari ayat mandiha beluan dah. Bang lagi ayah titu ada. Yes, mata macam huru hara ikhila. Oya, tamu kalpana kerana ada mangwagi. Ni ada kavikara ya. Milan malah kavisin.